0: ntsen collation yagarukanye udushya ubu noneho sisonereza ifite vibe gusa ushobora no gutora umuhanzi umunyarwenya cyangwa umusizi ukamuha amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye bya ntsen collation 2026 umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12 uwa kabiri ahabwe miliyoni 5 naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3 umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2 umusizi umwe azahabwa miliyoni 2 ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego amarushanwa yatangiye bizarangira 25 nyakanga 2026 ntucikwe
1: waruziko umwe mu bashyingiranwe ashobora kwamburwa uburenganzira bwo gucunga kwikenuza no kugurisha umutungo iyabangamiye inyungu z'urugo
2: ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha mu bijyanye n'amategeko ku buntu wahamagara mu rungu wacu utishyurwa 8800 ubutumwa mugejejwe n'umuryango wa Rera kwimakaza umuco w'amahoro Initiatives for Peace and Human Rights IPS

0: tumugezeho reka numve niba mayomba hari tumugezeho ubutumwa bwe ariko nawe niba hari umuntu ushaka ko dukorera surprise call urambwira kuri 0788 38 10 23 ubundi umbwire mawombe twizere kuyitaba
1: kanda akanyenyeri kiyohereza injyana